Ekaba o nyaka go tseba ka tsa temo, segwera, tsa maphelo le diresipi tseo o ka itlwatsa go menwana ka tsona. Sefito e ke lenano la Aritzu Shane, mošupologo go fitlha ka labotlhano ka iri ya bosenyane go fitlha go ya bo lesomepedi mosegare. Radio Tef, setiši sa botheletša batho. Ye, ke Aritzu Shane, go Radio Tef, 103.8 FM, setiši sa botheletša batho.